Ta dio te kuana tanga te matia o liamo le cho me quang yang king fien o yam hiu se na ken ho yang